Ya. Mu komedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi.

Ziwani. Ungatulu kusolola, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolola, kana kuti kolera.

Anzi mubatsire kubva kuna mufaroma nets ndokambokani mumhepo chero nguva tichazoenda kuprovinsi yekusofala kune mutungamiriri wenyika watungamiriri vairi vanoti izvo Daniel Francisco Chapo wenyika yemusambike na wadambudzo munangagwa wenyika yezimbabwe gare gare wachasangana kuprovinsi yekusofala kune zvirango zviriko saka chero nguva radio musambiki ndobasa rae tinonga takuzoenda iko kuprovinsi yekusofala tizozwa mazhinji tikune kubva kune vatungamiriri vairi awa wenyika yezimbabwe nyika yatakagandurirana nayo nenyika ino yemusambiki ndokwavari vanhu vairi awa saka chero nguva tichazokuti takumboenda kuprovinsi yekusofala kufana tataura ngekuti zvinozoitika ndo zvatichazoita saka tinofana zvitaura kuti chero nguva zvisazoita zvechibvumbu apasati pane chiratidzo chekuti vatungamiri vairi vakuda kupinda mumhepo kuti vatitaurire mazhinji to wavasangana naikona asi ndine temba yekuti zvibvumirano zvichaizwa nyika yezimbabwe nenyika ino wakaonera pamwe urongwa hwacho saka chero nguva tichaenda

gomezvine mumakumima iri nezvirongwa muna. Tataura kare kuti vamunanga gwana Daniel Francisco Chapo, mutungamiriri wenyika ino, wachasangana manji manji kuprovinsia yekusofala kuti vanga vachiisa dombo rekutanga paruda kuwakwa izvo mapombe anodhonza mafuta munyika.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirombwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti nini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kondiya sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi.

Aizviziva here kuti kufamba kwemuntu kunokomba kuti muntu uno unopinda mukati muchiyera kutereketa kemene. Kuti muntu anonamata atuki-tuki vantu, aite kushora vantu.

0: Makome marongomuna miseswa namusachikora kuita mibvumbamwe 22 dzora zekwarenda inovhe minoto zvivaripova kumopa kuita kwatiri kutenda 2763 chiwoito ndauwe
1: halo
0: jeuseko izvingurani
1: pano muri kubvina Tome Francisco Fombe
0: vatome Francisco Fombe muri kufana muri kupi makadini mubhairo tiranga pasi
1: munhu makanakata
0: Tepei tizwe kuti kenyiyo kubhairo tiranga pasi kuri kupiswa kudainga kupirimero dhemayo
1: kuno kuri kupisa kuri kupisa chokwadi
0: zvakanaka tambisai panje vanokona kuita vatatu
1: chekutanga utambisai nini
0: tabonga
1: chechipindi ndikutambisa baba angu Francisco Fombe mai vangu Carota Domingo Ngonda ndoya mukadzi angu Maria Ruishi Areki ndozoya mwana wangu Bernardo Tome Francisco Maria Tome Francisco Antonio Tome Francisco Davide
0: tabonga tambanye komore kutiranga pasi
1: zvakanaka nemi mufara zvakanaka
0: tabonga from ingo chete muromo wangu unondibarira dambudziko zvondoita ngezvokuti akagoma December andichavereketi chiro ndoponya muromo wangu mbo ndakuvhunjisa kuti munouya rokise musi handichina nombindura vagoma pawoito kwatiri wotenda 2763 zviwoito ndauya
2: hallo
0: Joseph vashanu ine yamakadini muvhindisini kuti zvinyu
2: zvakanaka
0: makanaka ngo zvakanaka ngo zvinodiwa kupisa kuriri kuita zuva mupiremero dhemaya mupisiro uri kuita uri muvhindisini kuti zvinyu zvakanaka vashanu Eliya ngonguva taakuti mutambise vanhu vanokwana kuita vatatu kuitira kuti musiyire wavamwene mukana
2: semawangu Robert Ramafai mana Pasco Antonio mana Antonio Pasco na esa para que se desne que mesa ao saber a que eu sigo
0: aí o tabonga vai chano ele a tampa é mo bairro 25 de junho
2: obrigado meu irmão
0: tabonga Gome jose kuma kume mashano miseswa na miseswa kuna kutami tatu ndiyo na 22 zora jisingwa na 3 minuto chivari pava kuma pa 8 4 wotenda 27 sende 3 woito ndauwe
3: Halo
0: jose kungora ni izgu mure kope
3: Mugubiana meki Luiz meki kuno kama konya chiti makati
0: kakadene kama konya kudisiriri makati va Luiz meki
3: nada kuno zvitambo sekuru topirawo sekuru kene
0: haiwa zvaushoni uri kudini uriri
3: uriri wakadzara sekuru uriri kubatana nawo kama
0: ndinokumbira kuti mungwarise vanenge vana ngokuti vangatambudzika ngokuti nguva yakona ngoya goma iyi
3: nada chokwadi sekuru nada uriri goro rino kamare nada nomvala pe
0: haiwa ndisikawanze masoko kuti tambisire vanhu vanokona kuita vatatu
3: chokutanga ndimbuva basa na tekniko
0: tabonga
3: ndouya mai Maria Manuel Gadida mudzimai mino ya Peter Brandi ndouya nomami guo minusei yese kuringana na nkomashani iya lui mpunza wachi yese nga apinde sina mana ego zapinde sita tusha kanaka
0: aiwa tabonga tambanyi kama konya ya mutambi sevese mamuka panapa
3: kino tenda na ingote kuiri kutatenda
0: tabonga